Nelson Pofera yakuti majerasi ndiye wena nkumafunsa kuti tsono chimapangitsa kuti munthu akhala majerasi nchiyani wena kuti inu kumakhala kusazindikira mwina chifukwa chakusapunzira kudopunzira sapanga majerasi Fonsoto limenero fonsa kuti mwina chifukwa chakusapunzira anthu amapanga majerasiwo Nkani ndi imeneyo kapenayi Aliponso wena ophunzira majerasi koma uya kunena zakufunikira kwa sikulu kufunikira kwa maphunziro

0: Amvula zakala na tero kutuka tambatambo zipenya kumawa kopa kuti kunga kuchere. Tapotoloka kuno kumodzi. Tachokako kumaiko
1: familia
0: wazungu.
1: Mr.

0: kuta bis.
1: Mda to malin.
0: Mda tanga muda ku finali o 2023 novembro.
1: Kubuda iko kufikira sino pano kusanya sare budirira pa upenyu hwana.
0: Zvizhinji zvirobudirira porque kubvira penepo ndakatanga tenga muchini dzinodhura uye dzakawanda mashinda ano muchini mbiri. Ndichiri ndinoti ndiri kuinvestiri asi zviri kundibatsira.
1: Ndikusenza mwega.
0: Ndiri kusenza ni wana wangu awiri ndio anondibatsira
1: tika. Ndafundisa basi.
0: Ndafundisa basi.
1: Ndikati wangakula hawachaemeri kuti.
0: Akaemera kuda kwao nokuti moyo munhu hauzikani kodi kuti ari kuita nokuti nini ndiri kuwapasao chandiri wapasa tikaita agora mangwana kuti oda kuteerera kuita au oda kutsvaka kugara mushikiritori wandizvizi
1: ndizvi ipi yana mungasiye kuna wense vari kuti pamakamaka majaha wakadzi
0: ndoda kuti ngati senze ngati bate basa ngati tsvake zvokuita zvakawanda zvirimo muno zvokuita ngatiite kuti tione mare nokuti tinoziva kuti basa romuhurumende kana kuti basa rekuda kuenda kogara muchikitoro rinondirikunetsa asi tikatsvaka zvokuita kutengesa tinoona mare inotibatsira mune zvishi
2: kale kuchetsa kwatidaita na Amina Zakaria shokuti kuna Isabel Shimoyo wakadzi varikuita basa rakusikinya manduyi kuya dui mukuda kupesesa mabasa atwanya musi uno ndichati ndisimure mari oge mati pase mtsanyi zviri kunyanya kubudirira mumitunhu yekusiyana siyana yemukati madistrito la Shangara
3: pakuoneka nsandula ikuru yakati kulidwika bzinthu kusiyana na makori yapitayo kumbimba zinango zakushangara mkati momuchigawo cha Tete kuyezeza mkulinga moto wamagetsi woka omwe ukufolesedwa mmi mchitsanzo chikulu chomwe chikubweresa kakhalidwe katsapano kwa wanthu wakumbimba ile ya muchigawo cha Tete Emmanuel Joseph Franke wapamudzi wapakasa ni mboni ya moyo yomwe idatsimikiza zapindu lomwe likudzaoneka kuntsiku zino kuposera mbuyomo momwe kakhalidwe mchitukuku kakhali kutali mudzi wapakasa pakuoneka mpepete momseu wa NSET wokulatiza kuti kuna malini kuti uwanthu washe adzafungula maso kuchipandi cha utende
4: thangwera kale kalero pomwe tikanati kudziwa dzinthu tikhanamizana idzinterebai tsono ifena kuona kuti mbumbai palibe kwayaenda abadwa pano akula pano inembo ndakaona kuwana ngokule ku province inangokule ndabwera dzakutimizira onani mbarishterebai na leader na governor dzinsendi dapatana lelino pakasa kale kale kana matsose umwe adashoka muno anadziwa pakasa ina matsose adaenda ku Maputo adaenda ku Zimbabwe adaenda ku Boni adati pakasa ina matsose tsono lelino pakasa yakula ina marushu ina munuru ina mabomba yomwe yakuparabasa madzi na ati bomba submersa nani yakuti ungatete kete we tanki ya madzi ya dzara mbumba iri kumwa mafontenare ng'ombe ziri kumwa mawi mabwino kusana na kukamwa bzichitawale bzomwe tikaona kale kale kunyakawanda kukana centro mazilero lino mbumba ikukule iri kwanisa kudziwa kuti kuthala nkhuponi kumazowe tikhondo kubva mazhelerini ndikaenda tinkaona chirikuko nchinango bzosiyana na kalekale parakuleva kuti musambiki ali kuenda kutsogora kubwera lini mbuyo ningali momwe ndikulevera ini pano asi ndikafuna kukuudzani pano chirikuko chamutinacho fana pakasa pano timbaumba mabhuroko njedwa ambati tijoro kemado asi nchamabwera pano shokera chakumphende atekubwerera mazowe shokera kuruzamento msawe nseyate ufika pano papakasa nchedo ambadzatenga pano
3: akari ya Manuel Joseph Frank pamudzi wapakasa mboma na Shangara pakuliwa za pindu lomwe likudzaoneka padesha na thangwe la magetsi napo kumabasa anango uyu mudzi wapakasa wanthu wache kupambula za bzifuwo na marunda chipande chikulu chimbadimbirira kumalimidwe ya mbeu zakusiyana-siyana ninga mapira machena nchowere manduwi napo miliwo kumadimba Rati Mosambiki kale na lero mkati mwa makore makumi mashanu kutumikira Mosambiki.
2: Basi walikani na mabasa haya alifikiswa na Mario Gemu kulingana na kubudiria kwa mtu unhekusiana siana mkati mabisiri tula Shangara tapatafika kumera na mabasa atu anuwa mkani mkani maprovinsi ya Manika na Tete Malangiru Hechibaru na Hechinyumbwe talanga makamaka kuti wano makumairi na mabasa

Nyimbo imwe inotifikisa pandau isitandata peziri watu pomwe tiri tidzafike nangani zathu zanchiburikizi kuchokera komwe ku Maputo peziri watu.